Neba Bowman. Munodi kuti kana mabva mumabhawa kwenyu kumosvikogeza mukanwa menyu. Inzvororo anoidzwa wansinganwa handidi. Uyezve, nezuro makatambira mari. Asi hamuna kuuya kunokumba nemari. Maiti vana vanodyei.